Malam malam kamu ni mana malam, panam malam nunggiri bare jimbai malam tero malam awe sewaji. Vera malam ni kamu majiri, malam malam nunggiri bare jimbai ingi gunung ni kamu ni mana badinda kayu budi kamu ni mana ba, harum gunung ni kamu ni mana badinda kuru yubu ni kamu ni mana ba, karma yubu ni kamu ni mana badi, panam malam nunggiri bare jimbai. Arum tusinge fesinge wana ba tusinge fesinge kamunyu wana ba dinda taringe harorno kamunyu wana ba kawujenirnge kamunyu wana ba dinda mburi denge lange wana ba dinda kadkarnge temgizo wana ba mare saladu wari kamunyu.

0: Nah, itu lah, ngaji syura.
1: Ada gini aja.
2: Ada
1: syugi.
0: Ada syugi.
1: Shembe. Apa ada gini?
3: Bukan macam bila sahaja.
1: Aje, bayi, ama ada gini aja.
0: Ada kerutur aku ni.
1: Kerutur aku ni. Aja wakala. Ada syugi. Tambah kena macam buki ya. Saya kerutur aku ni. Awanan dia mada tilosi. Dah jindur aku ni.
0: Nila
1: baza nila ni. Yo, ada kau kerutur aye. Dah lenyap tu sulung bolchen. Bolchia, dah je awun dia kan dia kuli nadi esaf kara.
3: Awu baju kawasan dia kerja.
1: Kanza, kanza esek.
3: Ah, dia
0: kanza esek. Nak buruan apa sana?
1: Kanza esek.
3: Kanafri miasa.
0: Kanafri anggur dah kerja. Cuma buruan.

0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim lamisa misal sa mentilon swailan itagatsin maduro riptine bayen kamilla fanturo da.

ngila taman kariya kasuye harami kirintu so adu proskram taman kariya kasuye nandiro ishin radio ndarason lan mita fiskun muskun nuta uwa daji futunon waye proskram allan nandiro taman awa fallandiya gullukin daji ngawo nandiro taman gullu yanayin daji kurman dual telefonye nandiro frumnya nandiya taman awonon waye andiro kulsawi taman awala yuwaye awi awala tiladin taman zunon waye klan ranu andiro gullugui daji harami kirintu so kawo nandiro dual so frumnya andiro taman kungunaye lan badinyen futu adatinaye si kunguna dolade dufalin yerjakin fidion luko tulurin sele pyakin tuluria dufalin yerjakin fidion luko tulurin sele pyak tuluria daji kunguna do real makaidi yerjakin piun luko larin sele mendina yerjakin piun luko larin sele mendina ade taman nadoi si baitum boldoin lardi CVND kawali zelan sutulu nama rurdai kunguna do si sefai duro ya dimia kunguna sefa du falde kawo Nigeria du indin yerdion sefa du falde du indin yerdion hakaza kunguna do iroro ya dimia e si iro du falde ya yurofal du falin yarun firak luko tulurin kurman sele piakin luko tulurin na ade taman kungunai kunguna dola riala sefa iruai nasha baitum baldoi kura lard doi Nigeria yema shiro CBN kultindi esutulu namade sonye na kasu uso edin awala fallata tondin kambo soro kurman sirreya tondin na kasu uso doi kuna da janju yesadin daji harami kirtu so ar taman kuna e fanwa diye nandiro fulai ikien daji ngao fulai dielan kurman nandiro taman doi kendao fetri yeso gas yeso kuruman gas do bridete so kudina ngawon tiol telefoni furumi ranu kando andiro gulsawi kaudro fule ad kirnyo